Iya, gede wahat demi wahat jiwa baru cimo. Jiwa baru cimo. Sekarang ya, ya, tak sungkan ya.